0: Chama agus é a tuairt féin rálógsa.
1: Waka tu bak no waka tu wak Nyaka mission baka ras nyaka ma wak Da vekin chum baka no da vekin chum wak Nyaka nesh maka ras nyaka na wak Waka tu bak no waka tu wak Nyaka mission baka ras nyaka ma wak Da vekin chum baka no da vekin chum wak Ni waka nesh maka ras ni waka na wak
2: Waka tu baka no waka tu wak Ni aka mission baka no ni aka ma wak
1: Da vekin chum baka no da vekin chum wak
2: Ni waka nesh maka no ni waka na wak Waka tu baka no waka tu wak
1: Ni aka mission baka ras ni aka ma wak Da vekin chum baka no da vekin chum wak
2: Ni waka nesh maka no ni waka na wak
1: Waka tu baka no waka tu wak Ni aka mission baka ras ni aka ma wak Da vekin chum baka no da vekin chum wak Ni waka nesh maka ras ni waka na wak

Ach, yeah, tosa da dem lena sa treinog rib graffiter lat corlor chur tain. Agus catu galor screwdi he sa special toch sin a fasal agus dinna gama antu agus fellowships yen agus ready merchant. So is bohur an ada egoms.

0: capu offig eis sin siarad le veganas ar an visruhan, agus olwiu siomru istesion na ngardi a gul an chali le ve in a lair inid dan isruhan. Tá na gardi a gimpi a chrini a wul olas a biacu fwyn chlaes seo le chagwal a yenu lo. Tisha Jarvi he garti gomeshi de krelu tridge stairul Katie Taylor in yedan Flora Pili a barkin throki arn vi shugun bio arn televish. Bein tridge arn quigiman fover agus taharig dream la slua da arma mila dinye. Agus ur jeru an amsher bai trefsi jasa grenya agus kehaja ha skapi a gynyu agus bai kajaku trom. An chokta sarge adar quig heim jig agus vihi keim celsius. Agus sheji gui masara an yir gwen yir an yas. Agus binyed na priwish gilt a nashin da agus a donashin da wumsa aga trasho.
1: Mae tu hena jo agus wyr gyd ffailtio o hwy yna siachardio gus studio gari byga agus an clair bar sgilta lamsa Michelle Negriona.